sapung mogli ni sang uram uram na khanari tongo nini koi mani bisinti tai sa khanar phinai khanawi tongdi au jora kari khani bagi sangaro no ma basale sinai kok tuni japao hai no hai ja kok tun bai kirnai rok no jotono no hambai marwo ngamo hai kenu biskango bono rok ni sangjakna musunai rok ba saimana musumarok songhodi narok mis sumungni phiklaimu sanani bagai agasmani tiyano tongo ngkai haino hai kaham tongwai dihnei kokosari dini ni bagai asik nong sinai jotono no hambai

Topon de Brumani Sapon Kanawaikia Agasmania Gotta Kisasabuko Bortamani Kanalaina TPS in Bakati Kisabuks Asute Sabuko Bortaman Planani Koyungle Sanzaka, Books Asute Tongo Agriculture Officer Books Atongo Shara Thamsi Abuna Karibo Senior Computer Assistant Group C Bedegabot Langzaknai Abuno Karibo Technical Assistant Finance Department Abobot Langzaknai Rumari Nani Nangai Agri Officer Nibagi Agri VHC Tai Senior Computer Assistant Nibagi Computer Science Degree Krajak Nani Nangai Komunikasi dengan Pajak Salmari Obisini Julai Tani Sal Nesisar Salmari Nibishingo Website yang ke www.tpsc.tripura.gov.in website. Apa nak karibu CISF arwo berbagai buku sah sutai nasi brio borok supuna ni koi mumbulai sanjaka buku sah sutai CISF. Apa ni bagi ringwari nani nango class 12 pas umur nani nango kebangku kemarin no BC thamsiba. Kami mulai dengan ini pajak salmari OBC ini Julai tahun ini salmari Nibishingo Website yang ke https://www.cisf.reet.cist.gov.in website Asal jara sebuah kabar telah mani khana baiknya Tabu khana lainnya khana ni panda awai betang Kenapa ni damdok nasi basah di tangan perlu? Hanya ni korang pandawa usaha depan mana irsa pun kenar zaga neng. Depan ni dam seni tangan ni serawa. Selalu ni pandawa berkeri badol. Kenapa ni bagai berkeri badol? Kenar zaga neng salita bari ni serai dok ni berkeri badol. Abang nak komting lain kan? Bhupes Debbarma.